0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, finally it's time untuk kita ngebus semangat kamu, Rockstar, yang mungkin yes. mulai pudar
2: atau mungkin mulai stuck ya. Pikirin hari ini tuh harus gimana ya, biar kayak idenya tuh lancar lagi, ngalir lagi.
1: Gitu ya.
2: Atau mungkin masih ke bawah liburan 2 hari kemarin ya kan.
1: Enak banget loh kalau ngomongin liburan, Rockstar. Bentar lagi kita akan libur. Besok sih tepatnya, Rockstar, ya. Jadi untuk Rockstar yang menyiapkan tahun baru jeria,
2: yes.
1: Kira-kira apa aja sih yang biasa disiapin? Apa aja sih kesibukannya? Boleh sharing-sharing sama kita, Rockstar, yes. sambil dengerin. Dan ini juga aku habis dem-deman sama Kak Ilma. Tadinya hari ini lagi anterin Naila ke daycare. Katanya definisi kerja kelot ini beda. Ngoyong di Ungasan, daycare di Taman Griya. Kerjanya di Kuta.
2: Jauh ya.
1: Jauh ya.
2: Jauh ya.
1: Dunia ya. Benar-benar menuruni bukit.
2: Yes.
1: Hati-hati ya Kak Ilma yang sedang di jalan, yang mungkin bentar lagi sih biasanya akan report. Halo guys, aku udah
2: lewat ini
1: Hard Rock Hotel. Itu biasanya
2: ditunggu, soalnya ditunggu ya. Itu kayak gak afdol hari kalau gak ada pap dari Kak Ilma.
1: Betul. Dan untuk Rockstar yang mungkin baru aja berangkat ke tempat kerjanya,
2: yeah.
1: atau mungkin yang udah ambil cuti mulai hari ini, Rockstar, hati-hati di jalan ya, Rockstar ya, perhatikan keselamatan lo, karena kalau tadi gue berangkat ya, Rockstar, situasinya pagi-pagi udah mulai macet.
2: Oh iya.
1: Tadi gue kebetulan lewat Seminyak.
2: Oh iya.
1: Itu udah cukup macet ya, untuk pengguna motor itu cukup macet.
2: Tapi kalau aku tuh sih OTW dari Jimbaran ke Kuta justru lagi santai banget.
1: Santai banget.
2: Jadi tadi cuma 15 menit nyampe.
1: Oh gitu. Bener ya.
2: Banget. Ya kan, Gung, aku tadi cepet banget.
1: Samanya jam 5.50. 40.
2: 3.30.
1: Oh, 3.30. kecepatan ya itu, Bu.
2: Kecepatan ya. Soalnya kerja dulu tadi, bersih-bersih.
1: Oh, kerja dulu. Yang penting kalau ngomong kerja, kalau stuck,
2: yeah.
1: janganlah berhenti, Rockstar.
2: Tapi
1: kenapa? Langsung caw aja, langsung cabut.
2: Jadi kita gak usah berhenti, tapi kita langsung caw.
1: Langsung gitu pergi ya. Nah, karena jangan ya, Rockstar ya. Itu hal-hal buruk yang aku sampaikan.
2: Tapi akan aku lakukan gitu ya.
1: Oh gitu, jangan dulu ya, Rockstar ya.
2: Yes.
1: Dan kali ini kita lagi ngomongin kalau lo lagi stuck, Rockstar,
2: yep.
1: lo prefer atau lo tim yang mana? A, dipikir terus sampai nemu, pokoknya ini stuck, ini apa ya?
2: Iya.
1: Oke, ini harus ketemu, harus selesai hari ini juga. Harus selesai.

0: jam ini gak boleh lewat.
1: Iya.
0: Atau lo tim B yang milih untuk rehat dulu, istirahat dulu.
1: Iya.
0: Ya udahlah ya, kalau stuck mendingan refresh dulu.
1: Mm-hmm.
0: Setelah refresh baru ketemu idenya. Atau iya, mungkin perginya ke toilet istirahatnya, iya, terus istirahat, kayak langsung
1: yaudah,
0: dreaming gitu.
1: Iya, karena biasa toilet adalah tempat paling cepat menemukan ide.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Setuju, Yu. Sebagai produser gimana, Yu? Apakah
1: iya,
0: kamu sering
1: mencari ide
0: stuck?
1: Oh, pasti. Tapi kalau misalnya aku stuck banget, itu aku milih untuk kayak take time dulu sih.
0: Take time.
1: Karena kalau misalnya aku maksain, justru kepala aku makin panas dan mau meledak.
0: Oh gitu. Apalagi kamu biasanya dihadapkan dengan scripting gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi pastinya kan apalagi sehari-hari ketemu script, ketemu
1: iya,
0: informasi baru. Jadi
1: bener,
0: emang harus membaca terus.
1: Membaca dan kayak explore lagi. Banyak update-an lah. Jadi kayak kadang tuh too much information kan. Asik, too much
0: cuman
1: information.
0: Cuman apa alasan yang bikin kamu lebih oke, okay, gue better istirahat dulu deh dibanding lanjut terus gitu.
1: Karena kayak dikasih rest aja dulu otaknya.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya nanti mau ada revisi atau dikasih tahu lagi tuh kayak udah siap untuk
0: udah
1: terima
0: siap,
1: lagi
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Kalau egging gimana egging?
1: Egging.
0: Kamu
1: dia namanya egging. Egging.
0: Ketu, ice ketu. Kamu itu tim yang kalau lagi stuck milih dipikirin terus sampai nemu, pokoknya kayak oke, okay, aku hari ini gak bisa buat apa nih, buat penjor mungkin yeah, besok. Aduh, biarin dia dulu istirahat dulu gitu. Atau harus coba nih dibuat biar
1: sampai
0: selesai gitu. Kamu gimana?
1: Oh,
0: istirahat dulu, oh kalian berdua sama timnya
1: iya,
0: berarti ya?
1: Iya memang, karena kalau kita paksa nanti jadinya apa?
2: Maksimal.
0: Ya maksimal, karena udah overwhelmed ya.
1: Betul. Nah kalau Rockstar lah ini gimana nih Rockstar?
0: Yes, kira-kira Rockstar gimana? Sharing-sharing lah sama kita Rockstar ya. Dan untuk lo yang baru aja joinan di 8.8
1: yep,
0: kita ulang lagi deh. Jadi topik kita kali ini adalah
1: kira-kira kalau kamu lagi stuck, kamu tim yang A, mikir sampai nemu, kayak solusinya tuh sampai ketemu, atau B, santai dulu gitu,
0: santai
1: istirahat dulu,
0: dulu
1: gitu.
0: Yuk, sharing-sharing sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 380778,
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglifebali.
0: At the Rockin' Life dot Bali. Wajar Rockstar ya, baru.
3: GMHR only on the Rockin' Life. Rockin' Life. Rockin' Life.

0: fantastic head start with GMHR. With GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: selalu senyumin dulu aja, dan karena pastinya kamu selalu stay di 87,8 FM, yes, bareng kita ya di GMAR hari ini.
1: Bener Rockstar banget.
0: Dan semoga apapun yang kamu kerjakan selalu bisa disenyumin, termasuk juga bisa berkumpul bareng orang kesayangan gitu Rockstar.
1: Tapi iya dong.
0: Cuman Yuyu pernah mikir gak sih, apa ketika tuh kita semakin dewasa, akhirnya kita itu lebih jarang untuk bisa ada waktu kumpul bareng keluarga, bareng mama, papa, ataupun saudara-saudara.
1: Bener sih, setuju banget. Makanya tuh jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu kan. Kayak walaupun misalnya ini sebulan sibuk banget, tapi aku tuh tetap nyoba untuk maksain diri sisain satu hari lah minimal, yes, itu untuk kayak staycation mungkin, atau pergi makan sama mama kayak gitu.
0: Yes, which is good, Rockstar. Jadi adalah kita menyempatkan waktu gitu Rockstar. Dan ini pas banget karena lo bisa bersantai, bisa staycation yang lebih hemat Rockstar. Tapi tetap bisa dapet akses premium.
1: Wow, di mana itu? Di mana itu? Di mana itu?
0: Pastinya di the one and only Pullman Bali Legend Beach, karena ada Accor Hotel Escape Sale. Jadi di pastinya lokasinya di Jalan Melasti nomor 1 Legian Kota. Jadi Rockstar lo bisa dapetin pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Dapatkan diskon sampai 25% untuk liburan lo Rockstar, dengan berbagai extra benefit untuk semua all Accor Life Limitless member pastinya. Untuk periode booking ya, catat Rockstar ya.
1: Tanggal berapa tuh?
0: Sampai 31 Juli 2026 ini Rockstar, which is masih kurang lebih sebulanan lah ya. Dan dengan periode stay 30 September 2026. Dan pastinya walaupun periode booking lama Rockstar, masih ada waktu gitu untuk mikir-mikir dan untuk mengumpulkan bekal dulu ya untuk staycation bareng orang tersayang kamu. Secepatnya lah untuk membooking, mereservasi, karena soalnya pastinya akan banyak gitu ya yang booking-booking ya. Jadilah member O, Accor Life Limitless sekarang juga, dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya Rockstar. Dimana untuk info lengkapnya, pastinya reservasi, follow sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi, @pullmanbali.
1: Yes, pas banget ya. Apalagi kalau misalnya kamu udah stuck nih sama kerjaan ya kan, butuh rehat. Itu tuh aku seneng banget sih kalau kita tuh bisa kayak staycation atau liburan di satu tempat. Karena biasanya tuh katanya kalau kita habis liburan, itu tuh otomatis ide-ide baru tuh lebih banyak muncul.
0: Yes, ya kan? Istilahnya mungkin self healing Rockstar ya. Jadi kalau semisal emang dirasa udah mentok, udah stuck, bisa lah ya untuk staycation di Pullman Bali. Dan pasti Rockstar, kita masih ngobrolin tentang lo itu kalau lagi stuck, sebagai tim yang dipikir terus sampai nemu, pokoknya benar-benar dipikirin stuck terus, atau better istirahat dulu deh, take time gitu.
1: Soalnya di Rockstar kita juga mau bahas salah satu penelitian dari Matthias Pesigillon ya. Jadi dia dari Paris Brain Institute. Jadi katanya itu otak dipaksa berpikir keras terlalu lama, itu tuh ngebuat otak menumpuk zat yang namanya glutamat di bagian prefrontal cortex. Nah, itu tuh kayak bagian yang bertugas buat ngambil keputusan dan berpikir logis. Jadi kalau misalnya penumpukan glutamat ini makin banyak, itu tuh bisa menghasilkan pikiran yang berputar-putar tanpa solusi.
0: Oh, berat ya topik hari ini Rockstar, obrolannya tentang glutamat dan prefrontal cortex. Mungkin kita mengundang ahlinya, Dokter Ardi. Dokter Ardi bolehlah sharing-sharing Rockstar, Dokter, tentang hal ini. Dan pastinya Rockstar yang pengen sharing-sharing pendapat kamu tentang ini bisa juga sebanyak-banyaknya lah Rockstar ya. Selain itu juga ini ada pendapat dari Dokter Nida Uwi Hasanat, sebagai psikolog dari Universitas Gajah Mada. Beliau menjelaskan kalau berpikir berlebihan itu justru membuat otak kita nggak berada dalam kondisi yang optimal. Jadi otak kita tuh kerasanya ya terlalu dipaksa, dan hal ini justru menghasilkan pikiran yang berputar-putar tanpa solusi. Betul banget Rockstar, karena gue pernah ngalamin juga.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Pada saat itu emang lagi ngerjain tugas kampus ya. Kadang-kadang emang kalau hal yang bikin kita ngerasa stuck, ngerasa overwhelmed, overthinking adalah ketika tugas itu udah ditumpuk ya, kurang dijejer.
1: Udah ditumpuk doang.
0: Iya, jadi benar-benar numpuk dan emang stuck, terutama tentang formattingnya, tentang pembuatannya. Dan ketika kita nanya temen, ternyata temen sama-sama lost juga, sama-sama hilang arah. Akhirnya gue lebih milih untuk ya adalah istirahat dulu, mungkin scroll sosmed ataupun nonton YouTube. Bisa. Karena aku sukanya podcast horor, jadi kebiasaan nonton podcast horor buat selingan. Dan setelah itu ya udahlah balik lagi. Cuman notesnya Rockstar, ketika cara lo untuk menghilangkan stuck, istirahat dulu sama kayak gue Rockstar, janganlah main sosmednya kelamaan. Takutnya malah overtime dan mager, hilanglah mood kamu untuk ngerjain kerjaan.
1: Kalau itu aku setuju. Jadi kayak punya waktu juga lah gitu. Yang penting take time biar otaknya tuh nggak panas.
0: Yes yes.
1: Daripada meledak ya kan?
0: Bahaya tuh meledak dong, kayak kompor gas.
1: Keluar katanya.
0: Dan pasti kamu Rockstar bisa sharing pendapat kamu sama kita via WhatsApp di 08113807878. Bisa juga sharing gimana sih kondisi jalanan hari ini Rockstar, apakah lancar ataukah kamu lagi nyiapin hari raya, atau gimana pun kegiatan kamu bisa di report ke kita Rockstar. Kita akan rating 1-5.
1: Asik, kenapa 1-5 aja?
0: Karena pengennya segitu aja sih.
1: Ya kamu juga bisa sharing dari sosial media kita ya Rockstar, di @therockinglife.bali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: It's 1 PM of them. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone
1: can be a rockstar.
0: Kamu
1: baru aja dengerin satu single dari Historia ya,
0: Historia.
1: Historia. Aku kira Historia nih ya.
0: Lagunya ada Historia-historianya ya.
1: Historia yang judulnya Balada Insan Muda.
0: Yes.
1: Aku tuh suka banget sama potongan liriknya tadi yang seia, seirama, kan katanya gitu.
0: Soalnya, seia, seirama. Seia,
1: iya, karena kayaknya kita bakal seia nih rockstar sama satu hal ini.
0: Pastinya.
1: Pastinya, penawaran yang spesial banget yaitu dari Unlock Luxury di dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort yang ngasih penawaran spesial untuk liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua.
0: Pastinya rockstar.
1: Jadi dengan menggabungkan sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan kehangatan khas Bali nih, mulai dari pengalaman kulinernya, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu nih rockstar. So rockstar dapetin potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam ya, dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni.
0: Oke, masih 30 Juni ya.
1: Iya,
0: masih.
1: Bentar
0: lagi. Juni ini berapa? 15. 30 hari ya tuh.
1: Iya.
0: 31.
1: Berarti 15 gitu hari ya. Lagi deh.
0: Kurang lebih 15 hari lagi rockstar. Walaupun lo mikir sekarang juga masih 2 mingguan belakangan deh.
1: Janganlah
0: rockstar, buruan sekarang juga. Keep tempat, keep kamar sebanyak-banyaknya rockstar. Kalau semisal lo punya 32 ponakan kayak Gemma Hadifa, langsung aja sebanyak-banyaknya rockstar ajak semua keluarga kamu. Marilah kita untuk berkumpul untuk staycation bareng dan jadikan Sofitel sebagai saksi perayaan momen kamu.
1: Saksi, ya benar banget. Walaupun nih rockstar kamu pesannya itu sampai tanggal 30 Juli, tapi kamu tuh bisa menginap sampai tanggal 30 September 2026.
0: Oke, berarti bisa booking untuk bulan September ya.
1: Iya, ditambah lagi nih bakal banyak banget penawaran spesial untuk member All Accor Life Limitless. Jadi nikmatin penawaran untuk liburan terbaik kamu sekarang juga dengan Unlock Luxury. Cek info lengkapnya di sofitel.com dan follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
0: Oke rockstar, dan kita masih ngomongin tentang stuck nggak stuck rockstar. Ya. Dan untuk kamu yang baru banget joinan sama kita di 87,8 rockstar. Jadi kali ini kita lagi ngomongin kalau lo lagi stuck, kira-kira apa hal yang lo lakuin?
1: Ya.
0: Lo lebih milih
1: dipikir terus sampai nemu atau justru kayak istirahat dulu kayak Weda, Egging dan juga Yuyu ya.
0: Iya, jadi kita bertiga rockstar kebetulan Egging. Agung. Nah, jadi kita bertiga kebetulan adalah tim yang kalau emang lagi stuck, lagi overwhelmed, lebih kita milih untuk istirahat rockstar.
1: Bener banget.
0: Karena kita setuju bertiga juga karena semakin banyak hal-hal yang kita pikirkan yang terlalu gitu. Karena sekali lagi balik lagi apapun yang terlalu akan berimpact buruk kepada diri kita gitu.
1: Bener banget. Apalagi nih rockstar, menurut si Pesi Leon, cara paling sederhana mengatasi otak yang terlalu dipaksa adalah rebahan. Atau berhenti sejenak. Iya, entah itu jalan kaki, dengerin musik, atau rebahan. Jadi itu banyak pilihan, intinya kamu istirahat. Jadi yang tadi Weda jelasin juga udah pas banget. Kalau misalnya lagi stuck, milih kayak keluar dulu, ngopi dulu, habis itu baru balik lagi kayak gitu.
0: Iya, baru lagi gitu akhirnya ya. Jadi
1: balik
0: emang
1: lagi ambil barang pulang gitu.
0: Iya, langsung tidur sampai rumah. Dilanjutin. Kira-kira kalau cara lo sendiri gimana sih rockstar? Kalau cara kita sendiri bertiga sebenarnya adalah dengan untuk take time, take your time sebaik mungkin, istirahat yang cukup.
1: Yes.
0: Cuman jangan kebablasan. Takutnya malah lupa tugas terus
1: mager.
0: Kira-kira apakah ada yang sama rockstar sama kita, atau mungkin lo ada cerita yang beda, bisalah sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878,
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: Yes, buruan ya ke Instagram kita buat kamu bisa sharing sama kita, dan pastinya sekalian request lagu.
1: Cus.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 7.9 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle entertainment media.
1: Iya. Yes. Yes, Rockstar cukup. Raisa aja bilang bye-bye. Kita jangan dulu ya Rockstar ya. Masih ada waktu Rockstar untuk kita buatnya menjadi menyenangkan.
0: Yes.
1: Pokoknya dikonek-konekin aja lah Rockstar ya.
0: Apapun itu yang bisa disambungin, sambungin yes aja gitu.
1: Kalau gue belakangan ini suka sama
0: apa?
1: Kata-kata yang bisa membuat menyenangkan.
0: Mm-mm.
1: Apalagi kalau dengar lagunya Raisa, lagu Bernadi yang belakangan ini gue dengar ya.
0: Mm-mm.
1: Itu ada sentence yang kita buat menyenangkan selagi waktunya masih ada.
0: Benar.
1: Gitu. Dan ini adalah hal yang pas juga Rockstar untuk kita bisa membuat semua dunia menyenangkan. Karena kita bisa ikut serta dalam upaya pelestarian mangrove juga. Lo pastinya akan lebih aware tentang isu-isu lingkungan yang bahkan ini terjadi. Apalagi ya di Bali, itu kan lagi benar-benar isu sampah tuh tinggi banget ya.
0: Benar banget.
1: Sampai
0: sih
1: sekarang belum ada isu apa?
0: Belum ada
1: penyelesaian yang benar-benar oke lah ya. Bahkan di daerah rumahku dulu, itu banyak yang bakar sampah sekarang.
0: Aduh.
1: Malah miris ya liatnya. Kalau di tempatmu gimana?
0: Kalau tempat aku tuh sekarang nggak boleh. Jadi kalau ketahuan itu tuh bisa dipanggil sama
1: banjarnya.
0: Iya.
1: Ah,
0: kayak
1: yes,
0: gitu.
1: Yes,
0: jadi
1: yes
0: benar-benar kalau sore itu tuh ada yang keliling untuk
1: check-in. Oh good, which is good ya. Jadi emang benar-benar tegas.
0: Yes.
1: Dan mungkin di sini juga Rockstar. Bukan mungkin lagi ya, di sini adalah tempat yang pas Rockstar untuk kita bisa dapat berbagai insight dari high session panel discussions di Path to Sustainable Growth 2026. Pastinya di the one and only di Apulva Kempinski Bali, Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at the Apulva Kempinski Bali.
0: Oke.
1: Jadi ini adalah event tahunan yang udah berlangsung Rockstar. Jadi sebelumnya udah berlangsung di 2025 dan akhirnya ada lagi nih di tahun
0: betul,
1: ini
0: 2026 ya.
1: Dan pastinya menerapkan 4 pilar strategisnya, mulai dari repurposing, refreshing leaves, regenerating and rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth pastinya kembali mengundang praktisi, leader dan juga kelompok profesional di berbagai bidangnya yang akan bisa kita nikmati nih Rockstar.
0: Kira-kira ada
1: sesi
0: siapa
1: panelnya
0: aja
1: itu? Ini sehari.
0: Sehari.
1: Sehari. Dan kalau ngomongin siapa banyak banget.

0: Ferry Mitalwi from Yayasan Warisan Budaya Banda, Anagung Gede Rai, founder Arma, Heinz Von Olsen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono from Rainforest Alliance, Arigatara Susanto from Bumi Terra, Maitri Fisher from Eco Mantra, Marta Ada from Bali Usada, dan masih banyak lagi.
1: Banyak Rockstar banget ya pembicaranya.
0: Sebanyak itu, dan lo bisa nikmati, dapatkan full insight nih, benar-benar satu hari dimanfaatkan dengan maksimal Rockstar di 24 Juni ini. Dan dapatkan tiketnya sekarang buruan via megatix.com. Dan juga untuk info lengkapnya lo bisa cek di websitenya, pastinya di Apulva Kempinski Bali. Juga follow sosial medianya di @kempinskibali. Sekali lagi @kempinskibali. Dan diingat ya Rockstar, tiketnya terbatas. Jadi buruan reservasi sekarang juga, cukup dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi langsung di pelestarian mangrove di Bali. Sekali lagi di @kempinskibali.
1: Wah, ini pas banget ya. Soalnya tuh kayak kalau misalnya kita nggak care sama alam nih, ketika kita lagi stuck, kita nggak tahu nih mau lari kemana. Karena alam tuh selalu memberikan energi yang pure.
0: Betul betul. Kalau ngomongin alam, aku salah satu orang yang suka liburan ke alam.
1: Oke. Okay. Apa kamu tuh lebih suka yang ke pantai atau ke gunung?
0: Kayak pantai gitu? Jujur nggak? Aku prefer ke gunung. Karena maksudnya karena mungkin aku udah dari kecil tinggal di daerah yang dekat dengan pesisir ya. Jadi aku ketika melihat gunung aku akan lebih senang karena ada perbedaan. Misalnya kayak suhunya lebih dingin terus juga view-nya hijau-hijau gitu.
1: Okay, make sense sih. Soalnya kalau aku tuh kan di Medan itu kan jarang banget ya ada pantai. Kalaupun ada pantai itu kayak harus jauh gitu loh wet.
0: Karena lebih banyak gunung ya. Atau gimana?
1: Enggak juga ya? Udah gitu aja, hamparan aja.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau kita ke pantai juga di Medan, itu tuh pantai warnanya bukan kayak di Bali, biru enggak.
0: Tapi
1: itu kayak latte.
0: Coklat ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, beda. Mungkin itu karena gini, karena air payau atau gimana?
1: Kayaknya kayak gitu ya.
0: Percampuran gitu ya.
1: Jadi kan kita juga bukan selatan kan, jadi itu beda.
0: Betul-betul. Begitulah Rockstar ya. Dan mungkin healing adalah salah satu cara kamu untuk ngilangin stuck kamu, which is truly good. Karena kalau semisal terus kita pikirin dan berlarut-larut dengan stuck yang kamu rasakan Rockstar, itu justru menjadi beban, itu menjadi pressure buat kamu. Jadi kamu gak akan maksimal untuk kerjanya.
1: Betul, nae. Udah pingin ya, aku bisa bahasa Bali gitu.
0: Bahasa Bali, itu hal yang sering ku dengar dari orang-orang yang tinggal di luar Bali ya, ketika ngomong Bali, bahasa Bali, kita nggak segitu ya ngomongnya ya, nggak terlalu gitu ya.
1: Iya, makanya udah pakai Medan aja lah, udah paling pas itu.
0: Udah paling pas ya.
1: Iya.
0: Dan lagi Rockstar, apapun cara kamu untuk menghilangi stres kamu, menghilangi rasa stuck yang kamu rasakan, itu senyamannya kamu aja.
1: Iya.
0: Dan pastinya ketika itu menjadi sebuah beban yang kamu rasakan, ceritalah ke orang-orang terdekat kamu yang kamu bisa percaya, yang bisa memberikan advice, bukan malah membuat kamu down.
1: Iya, dan pastikan kamu memilih orang yang tepat ya Rockstar. Jangan memilih orang yang suka judging. Karena kamu bakal overthinking parah kalau setelah itu ya.
0: Iya.
1: Jadi tapi apapun itu ya Rockstar, pilihan kamu pasti yang terbaik, karena setiap orang punya caranya masing-masing ya kan wet kan.
0: Betul banget.
1: Dan setelah ini Rockstar, mungkin topiknya udah selesai, tapi Yuyu dan juga Weda masih bakal nemenin kamu sampai ke jam 10. Jadi Rockstar, kalau misalnya kamu mau curhat-curhat masih boleh banget.
0: Masih bisa via WhatsApp kita 08113807878 juga.
1: Kalau bisa juga dari Instagram kita nih Rockstar di @therockinglife.bali.
0: Pastinya di @therockinglife.bali, sekalian kamu sharing-sharing cerita kamu ya Rockstar ya. Dan pas banget kita puterin Story of My Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: But it is World Rock Star with Nona.
1: Yes.
0: Dan pastinya Put It Work Rock Star bareng 87,8. Semoga dengan dengerin kita di sini di pagi hari ini di Gama Air bisa bikin kerjaan kamu semakin lancar, semakin semangat bekerjanya.
1: Yes. Benar banget, apalagi kalau misalnya ini tuh katanya adalah hari kejepit.
0: Karena besok libur.
1: Iya, kemarin libur, besok libur. Udah bingung kemarin udah kemana. Terus sampai mungkin kamu kebingungan untuk mencari rekomendasi hari libur mau quality time di mana, yes, mau ngabisin waktu di mana. Nih,
0: aku rasa nggak mungkin sih, tapi pasti kebingungan ya.
1: Iya, pasti kebingungan. Kira-kira mau makan apa lagi ya? Yes, mau nongkrong di mana lagi ya? Nih, kita bakal ngasih kamu rekomendasi di mana besok kamu bisa menghabiskan waktu ya, Rockstar. Karena nih Arya Duta Bali ngasih sebuah persembahan yaitu Burger Week. Iya.
0: Yes. Ada Burger Week.
1: Iya. Yeah.
0: Wow, berarti seminggu.
1: Bener, seminggu.
0: Seminggu ya.
1: Seminggu. Jadi bahkan lebih nih kayaknya.
0: Lebih ya.
1: Ya.
0: Mm.
1: Ya, jadi Burger Week dipersembahkan spesial dari Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Jadi nih Arya Duta Bali secara spesial memberikan penawaran seru di liburan sekolah,
0: yes,
1: dengan Burger Week.
0: Okay.
1: Jadi ini pas banget nih buat kamu Rockstar buat nikmatin waktu bersama, mau itu sama temen, sama pacar, ataupun keluarga. Pokoknya
0: yes,
1: nanti
0: yes,
1: mereka bakal punya 5 pilihan burger andalan.
0: Oh, banyak ya,
1: banyak
0: Rockstar
1: banget
0: ya.
1: Jadi yang pertama itu ada yang namanya Chef Smoke Brisket Burger.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Buffalo Chicken Burger.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Double Trouble Burger.
0: Trouble. Oke. Okay.
1: Terus ada Truffle Burger. Terus ada Wagyu Smash Burger tuh.
0: Oh, ada Wagyu-nya juga, Rockstar.
1: Ya, pilihannya dari yang Truffle, Wagyu.
0: Yes.
1: Ya kan? Terus pokoknya nih Rockstar, kamu udah bisa menikmati pilihan burger spesial ini cukup dengan 150.000 plus per orang.
0: 100 berapa?
1: 150.000
0: rupiah plus dan lo bisa nikmati 5 varian burger.
1: Iya.
0: Wow.
1: Wow, apalagi menarik, nih ditambah Rockstar nih, kamu udah bisa ngelihat sunset dan ocean view dari ketinggian.
0: Pastinya
1: kita.
0: Rockstar. Gua waktu itu sempat bareng teman-teman, okay, ya. Jadi kemarin sempat bukber di Arya Duta. And then emang bener-bener view-nya indah banget, Rockstar.
1: Wow,
0: dan kalau kita walking dikit udah langsung nembus pantai gitu. Jadi emang Sendai itu mungkin kalau bisa dibilang sebagai one stop destination yang oke, okay, paling oke, okay gitu, Rockstar. Di Kartika Plaza kan ya?
1: Yes, apalagi nih Rockstar, Burger Week tersedia di Sagara Pool dan Bar, di Sagara Pool and Bar dari tanggal 14 nih.
0: 14 ini?
1: Iya, dari tanggal 14 ini, berarti dari kemarin ya, sampai nanti di tanggal 28 Juli 2026. Juni,
0: wow,
1: ini.
0: Juni, berarti bisa diulang tanggalnya 14 Juni sampai?
1: Sampai 28 Juni 2026.
0: Wow.
1: Catat ya, Rockstar,
0: bisa,
1: ya.
0: Rockstar, harganya 150.000 plus per pax. Terus periodenya dari 14 Juni sampai 28 Juni ini.
1: Yes, dan nanti mulainya tuh biasa dari jam 11 siang sampai 9 malam. Tuh, panjang pokoknya.
0: 11 siang 11 malam.
1: Berapa? 11 siang sampai 9 malam.
0: Wow, lama banget.
1: Yeah.
0: Untuk Arya Duta telah menghadirkan promo dan event yang spesial yang keren banget untuk kita Rockstar. Langsung aja deh kita ke sana ya. Bisa reservasi? Kira-kira
1: bisa dong,
0: kemana
1: bisa dong?
0: Dong.
1: Jadi kalau kamu mau reservasi langsung aja di WhatsApp-nya mereka di 0811-3960-8623. Sekali lagi ya, 0811-3960-8623.
0: Oke. Okay.
1: Dan kamu juga jangan lupa follow sosial media mereka di @aryaduta.bali. Sekali lagi, aryaduta.bali.
0: Ya, yes, Rockstar, dan pastinya kita masih nemenin kamu sampai jam 10 ini, Rockstar.
1: Yep.
0: Jadi kalau semisal emang mau update, mau report gimana sih kondisi perjalanan kamu, ataupun mungkin cerita-cerita unik yang kamu rasakan di pagi hari ini, atau mungkin selama liburan kemarin, Rockstar, silakan sharing-sharing sama kita. Bisa via WhatsApp di 0811-380-7878, dan pastinya di Instagram kita di
1: @therockinglife.bali.
0: Let's sing together with Ed Sheeran.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: pikir pak, terus begini-begini saja.
1: Aku sih gak mau begini-begini aja, Rockstar ya. Kita pastinya inginnya selalu untuk bisa lebih berkembang, lebih terus bisa meningkatkan apapun yang kita miliki saat ini gitu.
0: Bener,
1: Rockstar ya.
0: Biar termasuk gak stuck aja ya.
1: Betul, gak stuck-stuck aja dan cuan terus bertambah.
0: Misalnya amin.
1: Sekarang udah kekumpul 50.000, at least nambah 5.000 lagi.
0: Iya, jadi 55. Habis itu pergi nongkrong, mesen kopi, mesen cemilan, udah
1: habis.
0: Nombok jadinya.
1: Ya sudahlah Rockstar ya. Begitulah hidup Rockstar.
0: Yeah.
1: Semoga hidupmu selalu menyenangkan dan menjadi lebih berwarna setiap harinya Rockstar.
0: Yes.
1: Dan selalu ingat apapun yang kamu alami, yang kamu laksanakan, baik itu hal yang baik ataupun buruk Rockstar, selalu diimani, selalu dinikmati, disenangi. Karena semakin kita menikmati hidup, pasti semua hal-hal yang kita rasa berat akan menjadi berkah untuk kita semua.
0: Betul banget, setuju banget. Aduh, wise banget ya Pak Weda hari ini ya.
1: Ustazah Weda.
0: Ustazah. Kenapa ustazah?
1: Ustaz Weda. Dan pasti Rockstar, untuk lo yang besok merayakan tahun baru Hijriah dan juga Rockstar yang akan merayakan galungan dan disusul kuningan, selamat berhari raya. Semoga segala persiapannya dilancarkan dan selamat berlibur juga.
0: Besok kita juga libur dulu ya Rockstar. Tapi gak apa-apa, kamu bakal ditemenin juga tetap sama The Rocking Life Bali ya.
1: Pasti
0: kamu tetap
1: ya
0: bisa request lagu kamu karena bakal diputarin sama Aging. Sekarang manggilnya Aging.
1: Yes. Agung bakalan puterin semua requestan kamu Rockstar. Atau mungkin kalau kamu mau curhat-curhat, Agung buka sesi curhat.
0: Ready ya? Kayak
1: ready ya?
0: Kalau gak salah 24/7.
1: Oh katanya not Rockstar, not ready, not yet. Begitulah Rockstar ya untuk hari ini. Semoga dengan temenin kita di GMR bisa menjadikan hari kamu lebih menyenangkan lagi. Dan semoga segala aktivitas kamu di hari ini dan di hari-hari berikutnya
0: dilancarkan
1: selalu
0: terus.
1: Ya.
0: Oke. Okay. So Rockstar, ini udah saatnya Yuyu dan Weda pamit dulu.
1: Yes.
0: So Yuyu Madeline pamit.
1: Hari Weda juga ikutan pamit Rockstar. Have a rocking day.
0: Bye.
1: Selamat liburan ya.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
5: What?

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

the world's in lifeboat. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya

Setelah sebelumnya sukses di 2025, PT Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini PT Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website diaturfatemiski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski Bali. Sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak, kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar. Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan

0: tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

kasih karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kak Surfer.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: The Rockin' Life, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Psst, asik deh.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
5: What we gotta do right here is go.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Morning Live Bali. Tiara Suwarno masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat di mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media at Pullman Bali, sekali lagi at Pullman Bali.
1: Jason.

Ingat lah pada FM Divisir nomor 1 North Talent Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiket

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rock star.

Kepada FM Decision number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2020,

Rethinking Resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website di Apurva Kemiski Bali.

0: Gue liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

L, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

Wah, yang jelas ya, kayaknya si Rostars dari pagi udah baku hantam. Tapi gak apa-apa ya, sekarang kita chillin dikit, tipis-tipis. Nyanyi bareng, barengan sama Rarissa Sastro di Drive and Jive. Driving your heart, diving your

You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star. Barengan sama Rarissa Sastro di Drive and Jive hari ini, rock stars. Iya, kayaknya berasa ya hawa-hawa tengah bulan yang sudah semakin melelahkan. Kayaknya kita semua sudah perlu yang namanya tipis-tipis gitu kan ya. Jeda dulu kali. Staycation enak gak sih rockstars? Ya iyalah. Apalagi kita sudah ada di Pulau Bali. Terus juga udah musim liburan anak sekolah ya kan. Ini buat rockstars yang bersama keluarga.

0: sosial medianya @pullmanbali. Coba dicek, udah belum di follow? Yes, that is @pullmanbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Dari CNN.com, kabar kita datang dari Piala Dunia, di mana menjelang pertandingan pertama tim Uruguay melawan Arab Saudi, ini ternyata geng Uruguay

0: 6 pagi besok ya. Dibilang penyebabnya adalah karena kurangnya dokumen pendukung dan adanya beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Nah, kalau dari peraturannya sendiri, seharusnya tim Uruguay datang secara lengkap di jam 6 sore waktu Miami di hari Minggu atau Senin pagi tadi ya waktu Bali. Ya, semoga semuanya lancar ya. This is Rarissa Sastro for The Rocking Life, What's Trending.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockandlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockandlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM. You're listening to The Rocking Life Bali, where everyone, of course, is a rockstar. Larissa Sastro masih siap sedia nemenin rockstars ya. Apalagi yang hari ini kayaknya udah ada hawa-hawa kayaknya pengen di rumah aja dulu deh, gak kemana-mana. Wow, deadline kayaknya tetap menumpuk tuh rockstars. Tapi kayaknya kalau buat rockstars yang elemen api mah gak ada masalah ya gak sih? Oh, kalau begitu langsung aja nih ya, masuk ke ramalan zodiak hari ini. Spesial buat lo yang berelemen api, berzodiak Aries. Jeng jeng jeng. Karena memang ya, Aries di minggu ini lagi punya keberanian melakukan banyak hal yang selama ini tertunda tuh kan, bener kan? Tetap berapi-api ya. Kayaknya lagi ngegas nih, ngeluarin pendapat, ngasih saran ke orang-orang di sekitarnya. Dan karirnya Aries nih minggu ini, iya sih, adalah hawa-hawa bosan ya. Gara-gara memang keterbatasan untuk berkomunikasi antarkan kerja, dan juga banyak proyek yang memang perlu Ariesnya sendiri nih yang ngambil keputusan besar nih. Coba deh ya, duduk bareng sama rekan-rekan kerja

0: This is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemani sama Rarissa tentunya. Nih kalau dari tadi Rockstars udah nyanyi lagu-lagu yang ada di playlist. Nah, ini kita mau lanjut membawa Rockstars untuk mengingat kenangan-kenangan yang lalu dengan yang satu ini di throwback kita kali ini.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Nah, ada The Killers yang bakal kita bahas hari ini dengan lagu Bones. Lagu ini dirilis tahun 2006 dan masuk dalam album Sam's Town yang punya judul awal It's Only Natural, tapi terus dirubah jadi Bones. Loh kok jauh banget ya? Kalau Rockstars masih ingat ya, video klipnya ini disutradarai oleh Tim Burton dan jadi salah satu video klip paling gelap yang pernah ditampilkan. Dan gak cuman itu, dari sisi liriknya nih juga kayaknya agak-agak ambigu ya, antara mengarah ke pornografi, tapi bisa juga diartikan sebagai perasaan cinta yang sangat membara. Gak percaya? Ya udah kita nyanyi bareng aja, Rockstars. This one is The Killers, Bones.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Yuk kita ngobrol-ngobrol santuy aja nih Rockstars di sore hari ini ya. Tapi gak jauh-jauh dari kehidupan lo juga. Soal mengajukan CUTI, cuti. Pernah gak sih Rockstars, lo ngalamin keadaan dimana lagi ngajuin cuti dan mendadak ditolak? Ya, gak cuma cinta yang ditolak, cuti juga bisa ditolak ternyata. Atau pas waktu lo lagi ngajuin nih, dibilang jatahnya belum bisa nih, atau udah habis nih. Jadi sebenarnya gimana sih nih regulasi cuti dan perundang-undangannya di Indonesia? Kita kulik sore hari ini ya. Tapi sebelumnya gue mau ngundang dulu Rockstars untuk bagi-bagi testimoni atau ada cerita-cerita serunya tentang percutian ini. Menurut lo, wajar gak sih kalau pengajuan cuti ditolak? Ada pengalaman atau ada perasaan tentang itu? Boleh sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau bisa juga isi question box kita ya di Instagram. Udah di follow kan? @therockinglife.bali, masa belum? Atau juga yang suka ngulik-ngulik X, ada dong @trl_bali atau colek-colek @rarisasastro.

0: It's 1.8 FM. This is The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Di afternoon booster sore hari ini, Rostars ya, ditemenin sama Rarissa Sastro. Tapi kayaknya lo udah banyak nih yang mulai mengeluh. Ini kayaknya rasa-rasa di perut sudah mulai berteriak deh. Enaknya makan apa ya, Rarissa? Kalau tadi sih gue jujur ya, makannya cuma mie goreng doang nih, Rockstar, sebelum siaran. Mudah-mudahan cukup ya, sampai nanti jam 8 malam. Tapi mungkin kalau misalkan Rockstar nih, lagi kepikiran untuk, kayaknya pengen yang western-western, yang ada dagingnya, yang dengan hawa-hawa American gitu kan ya. Wah, nih lagi ada Burger Week loh di area Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Nah, pas banget nih. Ini memang spesial banget ya. Area Duta Bali memberikan penawaran seru. Pas banget juga di liburan sekolah. Dengan Burger Week ini jadinya lo bisa menikmati barengan teman, pasangan, keluarga. Ada 5 pilihan burger andalan Rockstars ya. Mulai dari Chef Smoked Brisket Burger, terus juga ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger. Trouble Burgernya ini gue udah coba nih, enak banget ya. Sama ada Wagyu Smash Burger. Wah, jadi pengen. Bisa menikmati pilihan burger spesial ini cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi gak cuma itu, Rockstars, bisa sambil sunsetan, terus juga ngelihat ocean view dari ketinggian Kuta ya. Dan Burger Week ini hadir di Shagara Pool and Bar dari tanggal 14 sampai 28 Juni 2026, mulai jam 11 siang sampai 9 malam. Ya udah, langsung reservasi bisa chat WhatsApp aja 0811 3960 8623, dan jangan lupa di follow sosial medianya ya, @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali. Sambil kita lanjut ke afternoon booster kita di sore ini, tadi sudah ada Mbak Desi. Hai, katanya masih di kantor ya. Lanjut streaming dengerin Rarissa cuap-cuap, asik. Nah, Mbak Desi ini bilang, ih, gua abis cuti sa. Oh, berhasil dia cutinya. Selamat Mbak Desi. Tapi kalau menurut dia memang harus ada momen ya, dan kayak korelasi waktu yang tepat gitu dengan aktivitas kantor, baru ngajuin, jadi bisa diloloskan seperti itu. Nah, kalau faktanya sendiri, cuti pekerja di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian diubah jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya. Dan peraturan perundangan nomor 35 tahun 2021. Dan yang Mbak Desi bilang tadi benar, perlu diperhatikan karena ada jenis cuti unik loh, Rockstars, seperti cuti besar atau long leave, yang mana sebenarnya gak wajib tapi bisa diberikan perusahaan berdasarkan kontrak atau ada perjanjian kerja gitu. Terus juga ada cuti keguguran, cuti menghitankan anak, cuti baptis anak, cuti anggota keluarga serumah meninggal dunia, dan cuti menikahkan anak. Nah, kalau Rockstar sendiri nih, mungkin ada salah satunya yang pernah diambil atau ih, gue baru tahu nih ada. Jadi menginspirasi kan. Yang lain gimana, Rockstars ya? Tadi selain Mbak Desi yang bilang berhasil mendapatkan cutinya dengan sebaik-baiknya, kalau lo sendiri gimana? Ada pengalaman gak pengajuan cuti ditolak? Terus gimana nih? Mungkin ada kisi-kisi lanjutannya, boleh sharing sama kita lagi ya di WhatsApp 0811 3807878, atau isi question box di Instagram @therockinglife.bali, atau seperti biasa boleh colek-colek @rarissasastro. Sambil kasih tahu mau denger lagu apa.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: This is The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih di Afternoon Booster barengan sama Rarissa Sastro, yang dari tadi kita lagi ngebahas soal cuti-cutian. Selamat sore, Mas Andre. Hai. Aduh, Rarissa. Gue lagi trouble nih sama dunia percutian. Karena ternyata pas Mas Andre ini mau cuti ya, Rockstars ya, salah seorang rekan kerjanya resign. Jadi otomatis nih cutinya masih ketahan. Gara-gara ya emang momentumnya ternyata belum tepat ya. Semoga nanti secepatnya dapat mengganti teman yang resign itu, Mas Andre ya. Jadi lo bisa cuti sebulan. You wish ya. Tapi berhakkah perusahaan menolak pengajuan cuti ini, Rockstars? Nah, jawabannya, to be sorry, adalah berhak. Tapi harus dinegosiasikan. Intinya perusahaan tuh boleh menolak atau menunda pengajuan cuti tahunan pada waktu tertentu, kayak yang tadi Mas Andre alami ya. Tapi nggak boleh menghilangkan hak cuti secara permanen. Nego boleh, bos, gitu. Dan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja bisa saja tidak disetujui cutinya atau tidak disetujui sebagian dengan persyaratan dilakukan demi operasional perusahaan atau berjalan lancarnya kegiatan di kantor. Oh, kayak gitu, Rockstars. Jadi ya udah benar, Mas Andre tadi pasrah ya. Menunggu momen berikutnya. Buat Rockstars yang lain yang masih punya cerita seru tentang cuti-cutiannya, sini-sini gabung sambil kasih tahu pengen dengerin lagu apa ya. Menurut lo, wajar gak sih kalau pengajuan cuti kita ditolak? Atau ada pengalaman soal itu? Masih ditungguin WhatsApp-nya di 0811-380-7878. Atau cus ke Instagram at therockinglife.bali. Nah,
1: driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

to the Rocky Life Bali, where everyone, of course, is a rock star. I am Rockstar Rarissa Sastro. Welcome back ya, rockstars yang udah on the way kali ya. Lagi di perjalanan menuju tempat aktivitas berikutnya atau menuju rumah siapa tuh, mampir dulu.

0: cutinya Mas Andre masih ketahan. Ini juga nih ya, ada Dika yang katanya, gue belum berani ngajuin cuti nih Rarisa. Oh, karena bos gue gahar banget kalau udah ngeliat tuh pengajuan cuti. Jadi kayaknya gue masih nahan sih, menahan diri. Oke deh, Dika semangat ya. Tapi memang ya Rockstars, cuti yang diajukan bersamaan sama pekerja lain gitu, yang jobdesk atau divisinya sama kayak lo, itu ternyata juga boleh ditolak loh, dengan alasan menjaga kelancaran dan kegiatan yang sedang berjalan. Itu ternyata memang diperbolehkan secara undang-undang juga. Nah, kayak tadi Dika kan masih kayak belum ada nyali ya. Lo kong kali kong dulu sama temen lo, Dik. Kayak udah deh, gue sekarang cuti nih, lu standby dulu gitu. Makanya jadi baiklah dengan sesama rekan kerja, agar salah satunya cutimu dipermudah, Rockstars. Tapi ya udahlah ya, coba ajuin aja dulu cutinya, Rockstars. Nikmati liburannya mah, entar-entar aja. Cari dulu teman liburannya, ya nggak sih? Dan kalau masih ditolak, ya udah, silakan coba lagi.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

your number one lifestyle and entertainment media. Welcome back yang baru gabung nih sama The Rocky Life Bali atau yang udah dari tadi mantengin barengan sama Rarissa Sastro. Satu jam ke depan ya, kita masih bersama-sama. Tarik napas lagi boleh. Iya, karena hari Senin pasti banyak banget deh tantangan-tantangan baru ya untuk seminggu ke depan ya Rockstars ya. Tuh kan pada ngangguk-ngangguk. Tapi jangan mau kalah loh Rockstars, karena bahkan seorang Olivia Rodrigo juga punya tantangan dalam hidupnya yang gak macem-macem nih. Dia tuh mengungkap ya, dia ternyata sudah kehilangan 60% pendengaran di telinga kiri sejak kecil. Ya kan, ini dari popbella.com. Di wawancara terbarunya juga nih ya, Olivia Rodrigo ini bilang, jadi memang dari kecil tuh dia sudah ada ketimpangan pendengaran itu di telinga kirinya, 60% loh bahkan. Dan meskipun begitu, itu gak tidak menghentikan dia untuk terus berkarya. Dan akhirnya memang kan bisa dibilang nih dia jadi salah satu popstar yang paling berpengaruh di generasinya ya. Bahkan

orang, eh kayaknya mendingan bisikin gue di telinga kanan deh. Gitu, wah, she owns it ya, tanpa malu. Tapi sebenarnya ini bukan pertama kali Olivia membahas kondisi ini nih. Di tahun 2023, pas dia wawancara sama The Hollywood Reporter, dia juga pernah

0: dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

influencer itu loh Rockstars. Jadi kita mesti ngecek juga ya. Dan kalau ada barang bekas yang terlupakan di rumah, kayak ada kaleng, botol, ban bekas yang digeletakin begitu aja, terus tiap kali ada air hujan jadi tertampung di situ, nah itu dia salah satu markasnya. Belum lagi kalau emang di rumahnya Rockstars nih ada sudut gelap dan lembab, dia juga suka tuh colong-colongan sembunyi di belakang lemari, kolong tempat tidur, terus area-area sudut yang jarang dibersihkan. Begitupun di area gantungan baju. Masih suka ngegantung baju gak di kamar Rockstars? Nah,

Jadi memang ya kita perlu melakukan 3M plus, menguras tempat penampungan air, terus juga menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas, plus pakai lotion anti nyamuk dan jaga kebersihan rumah. Penting. Jangan cuman menjaga hatimu aja dari mantan ya rockstars ya, jaga juga area rumahmu supaya tidak dinyamuki. Mendingan jadi nyamuk daripada digigit nyamuk, ya enggak?

0: O'Connor datang barengan kelompok bajak laut lainnya untuk membalas dendam. Dan ternyata si Kapten Connor ini memburu hadiah atas kepala Ersel. Aduh, ngincernya kepala ya. Ribet juga. Dan pertarungannya pun jadi sangat seru karena ada cerita tentang perang, tentang masa lalu, dan harta karun yang belum jelas gimana kabarnya. Hah, ya udahlah, kita tungguin aja nih Rockstars ya, sama-sama nanti nonton The Bluff yang akan muncul di aplikasi streaming dalam waktu dekat. Let's go.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rubakin Like Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian kita, di mana punya Accor Hotel Escape Sale. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat di mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @PullmanBali, sekali lagi @PullmanBali.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.